ukuhlinzeka ngezezindlu zomxhaso kumanti abangafanele kanti izakhamizi ngeGauteng zona zimasheke noma zibambe imashi elibangise ke emaphoyiseni zifuna ke wona amaphoyisa isekuthi ke banezimvume abantu kule ndawo abo abanezi zokubumbana kwehora lebi amasawunyawe zokuhla